To da fata mai sauraro ya ji daɗin wannan wakar da muka sanya maka kuma shekara lokacinmu har zuwa yanzu wato karfe 11:30 lokaci ne kuma wanda za saurari shirinmu na gaba daga taskar SL Press.